0: tili kongko tse palin le kuhe in hitu peko tehi huwa onko on.
1: Tepu alata kodin kai lue tue tahi cha desne lo. Nei nui es, ai tsa tora kensin. Ate tine ko kahe te tisit tani hitna mo. Nui kun nene te lo kohe in chukora te kele. Nui es es ta hanu ko tsan ta ko te. Tune se pakkia tai. Mungkin hidup mahain tu sih tan sih tante, aku terasa ni ulat mungkin ke sih tante kita, mungkin harus yang kontes sih aku disun lah, esok aku akan saya tan aku disun lah, yang aku harus siapa dah benda, yang hidup selaku aku dekat dah sot dah aku kah dah sot dah, akan aku lagi tesis kalau terlihat lah, mungkin dia aku harus so aku tu disun lah. Kau jadi semua tanya orang, tanya kerana apa? Ai wala na ko la tani to e ku ni ge to ge te de tin da na ni te ni o ba sna pa pa ke ya wala ha ka han tu pa ta ma ba ni wa o na ta wa tani de ka de wi te ni dai e ge ye ya ta sna pa wi o a re ne ni ha ke ke no te ra ga ba sna wu a ta ki wu a ga wi shu na mo to tu ra ka ba ta ta e ku ye ni ha ke tu a ta ko le I was told that aku boleh tengok aku nasun, aku nasun. Aku kalau ya tahu aku mahu ada ye, cukuplah. Aku sah konsen. Aku hanya cukai isu ada, yang cukai isu ada hanya tanda betul dia. Cukup aku ni isu konsen aku, musa mahsir le, mungkin ada konsen yel. Kau tahu nanti ni orang tu kan ye kiri hebe. Ia berjalan atas nenek aku nenek ini. Ia pasti bukan tahu aku ini alat yang nenek korea atau apa. Oktober hari pasti bukan. Oktober September hari pasti nampak bukan. Bukan saya atau bukan aku atau apa. Aku rasa atau apa entahlah itu arti. Kau nampak sangat tong. Kau tidak lagi kiri. Mungkin kiri hari. Aku yang kira kan tu dari ni je pergi ni pergi ke nasi ni luang sahkonnya, luang sahkonnya tu muncul dia asin, hai hijau, hijau tu ni, hanya tu ni luang, luang sahkonnya tu ni dia muncul tangguh tangguh tu pas nade jurnal dia esok, hari akhir ni tu, lepas kan ni tu ni, itu pergi ke nasi ni muka ni seni ni luang. Pasti hari itu nak ya sam sakon harus menghadi. Bagaikan apa ni rumah gua sah sakon ini. Ia itu ni ni ni kehaya katane. Kane gaya. Ayah ni ku. Ia ini ni kehata. Ayah gaya. Paku ni ni. Ayah gaya ni rumah. Gua sah ini ni ke. Ayah katane ni ni. Oti sih dia kan. No that yenenekatin avatin yetin avatani yenenek kai alga yato de tenilinike tenilinike yetin sawo hilya kati ayaki sonte ula tante ula avatani yenenek ko gatin sawo we ati zo kanti tawa kanti ta awe akide si yenenek yenenek haku yitenilinike hiya ko yang waktu kau seni ni tu, betapa dia ni, yang layak tahat hanya wujud, tuteni tasi ha ye hi soni de ara ye lego ta he tani de he tani ta zon ni ta so abo tega ai ga ni ni ni je be fi ai ta ya ka he ha ku ko je de ra wa ai ta ta ya no hi gen de ti no ka ye ha ku ta ka ta ko la ti ni ko ti ye wa ta la ni ye wa ta la wa ta ka ndu ye ni so wa de shin ra ke gon ni ni ta na ka ndu Raki toys. A year, but one thing, I can't do that. Say, can the body hinted. In little, we say, I think, what do we look at this? Sava, what do you call Sava Litty? I do, Saha, I can't do beware, what I can't do, beware, you work in a shoe height. I have. I eat almost a bed and bear friends, you will. You are colored white and talking of it on it and on shoe. On shoe, I can't get that half one high. I got a hiku at that. Saha is a head like a sign, you listen to you, Andy. Yahoo took and they seemed to turn any and that. Is you get a yeek? My head is not far below the yeats. Is you rock, is yell, and they were like it away. Zot, why, well, not out. Do not a wedding in condition.
0: A yellow written concords, Pauline Le Kuhe in Iipakote Iyahuya on.